Poca cairn chun agus nelly in fort a vi a tas salin chun wai eistur ní stuish kegs gormad a sacht da hachtarachta eistur. Ta rind oran fyrt agus a tia kumud a kushin go divin gori gharid ach tamuz galachun kiol Jerry Holland in sha agus Miss Hutton's medley a tabashi a sha.

snillan skia noch agus dol me gaelic in sin agus in sin curu in sio me le gaelic a wuna sin olskol in gaelic agus deirilom golistiach cursi telefisa nur vi